amangdi saka kurat pendet panongja amangdi kudang tamang aser mapa kelami inyaker takuk arur takem takji asnuki amangdi saka anugusya asen silembusa inyakti

Tana sushi mzumbupa sundung yamai tarantin alitsa. Tenet akuminit bungunu bits of heart sundung. Tenet akuminit mitsir bungunu kuhimanu inakamis asrinish usang. Tenet akuminit summer bungunu western music. Tia kunung jalinu in hindi asrinish usang. Tia kuminit summer nung shilong nung in nordis usang. Tia kuminit lier nung umakit manasishi sundung. Tukwa kuminitir no facts and fun sundung. Tukwa kuminitir pungunung a song that inspires sundung. Tukwa kuminit mitsunung my state, my pride sundung. Tukwa kuminit mitsir pungunung nukti unat. Tukwa kuminit simmer nung awtanasan kan sundung. Dara akunung mumpai nung wit party sundung. Ana kunung delinu English as a hindi nung sang. Ana kuminit simmer nung mumpai nung wit party sundung. Bizakunung asin mizang buwa transmission shibangtsa.

0: Schule mali oder gines ramma ba ya usbur kinong ramdang su hamdang ma su mali ya
1: Mali, sanga
0: da
1: mali uda rungwa.
0: Tumwa za no ga da
1: Tumwa za
0: ja.
1: nukwa tang hadi uda A nyang ada tsage.
0: Kaya belum juga ya energi sengsi na nukwa tak belum jago ha aja mah aku aja.
1: Hanya rupa ke?
0: Hanya.
1: Hanya bata belum tu.
0: Ada.
1: Dah hadi. Haga jago dah sangat nama. Kita ngalir nama rupa nama tu no hanya no.
2: Aja aja.
0: Ada ada.
1: Dah hadi ni.
3: Ai ya, lu tu.
4: Ai, kuda ya.
3: Tapi bu, mabe kita ngalir nama rupa.

Asnuki apikel gospel aitlin de najanga tiklem kana da manga shugu manani asnok tendang ailla situluk magli ajanga kana da ba angati.

0: asuk tan tru ka ku minit ma tsir pu nga tuman kalami chilu shi sundung yuk pa nga shi tsi asir tau no asnuk tan archi mukti yut tulu ka changa chilu shi ga iba anga ti.
1: Arla asir aila noksa yang lu yang dar lanur ana. Lungki atong tapa atuba tesem puba taktang tila kanong alir. November ita aila kangara tamang manami nimunya tashida ki tungado. La murakse yabdanong machangar windu kimalan tang repranga alir. Arla ya matamar kanga shisa pulwa. Doctor cha arwa anukusya reprang taktsir. Saka tamalin shi kacha malir. Kena anoku doktor ba jaki arn laji cha arwa asangdang.
2: Arn, aila ya si sa bulu kar liras.
3: Kacha mali ako. Sawa kiji ba na ya ji asangdang ar.
2: Aila ya, la sa sa la tak tasitak anap sa tamang makar. Yama jidang lai blemra muzi aki tanap sa kutanga mangu tsa.
1: Arn lai aila. Tumulong achama mali takti tsi mchi sushi tapu tapu palala intang asir tanga utsi tam asir. Saka lay kacha tulang ziba makatsir. Ano lay sa noksa yang luba port panar arwa ayla anasa itakti tanga tumulong akitsi takti tsi yang lutsi tinzakya alitang achumpan na ayla ula tanami atoka angashi.
3: Durana. Durka. Dur. Tuku, ti, tenet.
1: Sungmanga, ya kaji asa da wendulan rebang nung tenagi kelen, jara nung sengze dong ka alipa nung jaki du tungji mukungi unzaka zik tak ziba angu.
3: Kuda, kaji asa. Truk, panuk takraba nung zikar. Anuku asam ugu du tungji nuklang chunga liasa, tang pungudang anunga lir. Aya ayen tang ya chugo mungpo atongarje sungulio chisapa mapangado
4: kutang tu ta tampong pu ba ji tsiktir ni asitsu hai toba anuko asna nungi ni rupanga atar
3: aya mujimbi se de jimbi jo sumudu ta sika chisapa nungji takzap ta bungzi kjamalya go doctor bai na chirang chungwa tokse da dim la ler nongguda
1: Anlay kacha malangzer, asir la matamar, anlay sungo yang lor panar arwa akatsir.
4: Tangpo ni sungo kacha machamnar, ni taya mayar. Ajang, chugo tu buzidang anu nga lir. Ni amang marudang sa, tatambang buwa sungo tu jizikpa ji riprangnar. Aji sirbo tatamaka machangzi.
3: Aya, yamay di jimbiju, na masiza ako, sisa bula dili. Windu ya shiti da sunong tamang kama tukzi asir ni noksa ya yang nuzi da sangwa nung dakar asir ipa ya tamar sin diradang a yukzak nung bu da pilamar go anong ji noksa yang nudang ya imli pilama windu lanji darabrang no
4: sarabang yakta noksa ji tamang ni sungudu da tambang ba ji rabrang nar kiji asir itam sungudu Sengjam sengjam maji cikpa amaji ke takma pilana.
3: Kan ani sengzka macam zemranga. Ni Old Miller dasir tambur noksa gayang luner. Anungji asin kidangar tambu sangdo kencar adu dino.
1: Arlay asam zka lor tambur gam rukur tain. Shiba denagi cenglan lamba nong alir asir tambur sang pajiat takam nong kangarang tetangsi noksa gayang lutsin nakcidong lese. Saka ibaji minyak tadi sasa

0: alipa mabang arn lai paten achura la matamar aina shirangba utsu olam chambia charanung sungzi sisang alipa tatambangba tu zakzi yungya ataba asir ipaten la takam apitanga intang asir
1: koda tamaji yamaji mepilim zibado
2: la atamanga matarang shirangar ja yungzi kaja mijili mijimli tarang asir ni kanga si sapulo
1: tong yanne silen atur brang dangde
0: tambu sang asir arn lana tak tang jaki angu dangar ain la mchangar angu nong window mi phangba sijir sibangar kimalen kan re brang tang nong singze nong ji sungutu kha tang anungar lyas chunglo asir mupong aunba jaki yakta chakchi amai arn la asir tambu sang na jaki re brangar saka tambu sang i kacha mishi patak ni loato tasang napchi ainla sakar window mi phangba chi labok chi arn la dang asang dang asir arn lai achi anama labokar
2: u acha sumu du du anu kha anu nga ler yu promo pong da ge ong zu kha yuk ni chi kha saka achi anu ka nga ta shi ta ler do hau cha yasung du yu promo pong la du ni a anga shi Nia zikr alitzi da pilam. Saka tanibu jizikzi. Asi niya asizi.
3: Ay, guda sir. Na asizi ba. Niya sushi pilamang ma. Na sir ni kuma alitzi ba.
0: Ayin la dira munirama la dinak shibangar. Asir mabang siya windu lanji. Rebrang nung. Sumudu ka dang anunga alibado mutsikar. Nikungzi anu tsunglu. Tisashi alur saka utang alir. Ain la talang ka yipdun nung sisa dangalir la mutamar arn la cha.
2: Arn, ni ka nga dang tamashi tutsir ka ama liyogu. Nay ni tisimang tsu anapalua ribrang tang. Saka nay ashiba ni manga. Ni tichashi asir sisa palua alitang sumutu tatampang pupa chitzik tsu alipa chaki. Kudang kutin ni tawakrak sisa tsu alipa mutitsugu. Utang asu tsubo, temenan lir.
0: Arn lai ayn la tak apang lukar, asir sungo tatsik, asir tinidang tsu penar arwa, akitsir silan menirama ku musitsir. Nikung tsitsi doktor arwa, ayn la tamang ribrangar yamay asir.
4: Ayn la, na yak lang adap tsa, da ni tamang akar, na si sabula dali. Ni tang tapu sangtang ya alu tsu, ba kisa ni munyaki siyangar, saka Pahatama wu, tim la mali amay ni pilimer.
0: Tasangnap ayin lai yipten nung menir kazidang, arin lai ayin ladang yamay ashi.
2: Ayin, ni nadang lang ka shide. Tanipto, tambo sang anaki zanglan alibato, nimunya tashitak aki sugu. Pa anana shiranga lir, ipa alimaya doktor ugu. Mizung na, ki riprangar doki, tambo sangji, Sushi, asir tsungsim, tai simir angu. Asir yipten nung atindina shiranga liasi. Achidang masi, pa yipten anasa milan. Asir aputan, rong, simzi, danan, pakung, asir, bending brush tim yur angu. Ayin, ajiang ju, tatimbang buba sumu duji, chungwa ajiang. Ipaji aung nung, zunglu aru dangdo, bai, Sengzi tong cara nong Masanga atupa nong ji Tu tatimbang pupa Cik tang Bayi iba tu kerak ji yang lor Tuk zi Aji asipa jagi Mupung ondang Iba sungu tu ji Mitsi kia lir Tisimang zi gana Iba i tambu sang takam Dipiung Yung ya aliba Kanga datang si nuk satu yang lor tepa lir go Asir bayi Tatimbang pupa tu ji Na kamzik zi michi yang lupa liar, kupa ajanga bayi pa takam sama.
0: Asinok tim-tim tu si makat panga alitang naya kaci inyakar. Ayin na ama ci pi sasadang kang siya tangar nama tim-tim akatsir asang. Masira asinok ki noktakar ipa ci tumuat si mapang ka ama ipa mapang tachong ci alang saka tutang si mapa kar inyaka pi sasa asir tangar nama tim la tiari asir takam tasan. Akatsit dar asir. Sisim mabang machong ba mabang na tanishir ka asir asir.